0: Ya, tapi jangan sama naraka pas.
1: Mari pimalina tubko.
2: Pimalina tubko.
1: Iya, tunggu suhu. Ya, semar tapa tapa.
0: Bukan semar rata rata fifan rasa sih.
1: Iya.
2: Bayan
0: deh. Iya. Bayan.
2: Nara apa naro? Mianak kami nara
0: sih. Itu tubko.
2: Iya, makasih kang fakta nara nara mending fa. Nasabati
1: san tapana kentung ini fresh kinian saya
2: itu fresh kinian ini mata malale tiap kono safunung ya itu
1: kok ya
2: untuk angkat kesiran ni pi ofiswaza mumbana
1: mumbana mumbana ya
2: mumbana
1: itu
2: kok iya ni prinos malala indre sikiavan di
0: itu kok
2: atunca wana romiana kafuluan jinra
1: sudut
2: sudut ya sifuazna sandi fresa kin
1: na tuna rota na mbuma na rive je mal
2: atunca ya kuma wani pia ni patu de sefari yet ni se sike sakai ya ni tri sori e ano na sakai da sa tuwa tik sa tika e mbatu tuwa tika da tuwa tik e umani tara muna ni sa tina tina mbuit saya tidak merasa di fungsian doa ya sarapan ya ini masih benar ini dia tidak yang kita wajib rasa pikir ini ya tuh saya pikir wajib sih anak pikir ini kan ini mesinnya masih luar biasa kasih itu kapan lagi
1: langsung dulu
0: kasih juga malam.

0: Ye, ndoma ntusu mama nedersa.
1: Arai pisalina
2: tuko.
1: Yaraba narumi anaka mne marandisos.
2: Yaraba nutusu kutu. Arai pisalina ti.
1: Dimshota nandre manta li binresi ke fan min ti anfo zau ti. Afati ke miona, amni lalan sa uza pio sau. Dimshota narumi anaka tamu panasa panan dua yevsa ti kianduan. Makasih tekan dinda tuk.
2: Ya, masuk.
1: Enggak mengatakan kira. Linwa atau nikoran lagi tema miarkin.
0: Yang tuk.
1: Atau sana reo penuntan fantahara nawan lu pun dua ringin.
0: Soda tuk.
1: Ya tuk takwa wan nikoran lagi tema miarkin rita. Sin pastura nakuan ya sau. Ya tuk takwa wan nyakunak. Ya van aquel en mis estadiar artikel rava kasman pasture mila ramaturoset madam tina miana kave ni misele mambui mega ni mira nursu así que pierra marturin ya tulsa kuen kira wan ni pasian na rinsa pierra rava ka au misele mamán russo tarini pastura mapan rumpad auri papa yetu mofad sir Ramsi Samfaz, Michel Anche, Madame Vuanche, Samuel Tantorio, Juliette Fanza Menaka, Ramatual Birkin, Michel Paran Menaka, Vardo Taban Maaz, Ari, Michel Marson Fadio, Tumso. Netum Sakuar, Kira, Juan, Misa Kaiseruji, Mama Bert, Mami, Madame Francine, Michel Jean-Pierre, Madame Isabelle, Mama Fisher, Madame Edith, Mishota Favorainya, Kata Tira Matuga, Tia Tumza, Wano Kunir, Pizantio, Madame Manala, Fafara, Kuluina, Awatara Sot, Mishiri President, Mishirose Masuduaran, Dada Sina, Otina Saputi, Numena, Vatkuri. Ya tuh cakupan kira wanita nak pilih senarai itu ni misalnya mandang film lebih tar, awal ramadhan belum lama nak karir sama, tutup klaris nikin, nur si favorit yang baru kena sebut, pas turut sebut kena semata melala dalam kita, hari kita ni nak kasih lewat nikin. Atul takwa ufapa ireza na irotu katan mana na uulana Kisalama reyeta na iza na iza nikyari Ande manta liha niva uulana Kifasalama na tampira tawati weu Tofiru sifalina nyanji yaimu Yemrartu kuluandu mafunarta otu kereyeta tuku Utayin Jesus tafulu
2: Ya, utayin Jesus ye Demrasu rinda tuku

0: Wai le ti, tiana wotran ti sula ti rianzara.
1: Tia wosan.
0: Andalu waka fulani chanu, andalu yara kiel makan.
1: Ani amnaruvi.
0: Yes, tau kwa kaikiwe.
1: Shumama naruvi ya wati.
0: Atsumanin nasani, isfatini ena wen baifuka kiela ifu.
1: Yenare, doar. Tiana sura feneva vatsu piedin mama naruvi amsan. Sudah entras kue tika?
0: Ah, cuma nak pizza ni saya muda ni ni suwe baka kute futsan cikya fambola mian atari ve.
1: Sudah entras kue tian ni ve?
0: Anda orang gay ara kafein nanti kan?
1: Kau wajum masih kya pe mama narok?
0: Cuma ni insan wah is mama ni ara cuci kiel.
1: Oh, nanda yang ni ari? Dodi itan rewatungan san.